aja penampilannya bisa terlihat lebih.

daerah di Indonesia.

Thank you.

Thank you.

and settings play.

dengan satu komando 5 meter. Tidak

to be alive.

kecil. Coba aja dengan berbicara dengan

0: aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya aku lagi buka di kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah? Maksudnya gimana nih?

ันนี้คือนายเยอรมนีทำให้แบบว่าใครอ่ะ

Lagi itu seperti biasa juga buat kamu yang mau request.

selalu sentrum ini. Dengar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas yang pertama.

Programa Content Camp.

Tadinya dia sendirian ngobrol-ngobrol udah jam 11.

media sosial ya, itu kayak nggak naik gitu, tapi

Ну, погоди, ну.

budaya.

caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan itu membuat. Bagaimana caranya dengan

jadi naik, gas dari saudara di perut. Nah, itu yang akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja

Kamu sering merasa kok

兄ちゃん、長尾美沢の

sih. Biar kamu tetap selain dan gak gampang berubah.

Untuk

Selain itu, Indonesia kan banyak lauknya, seperti kita ini yang tinggal di

Sosial.

fantasi menjadi lebih sehat.

Benarkah saksi kan siaran langsung kami? Daftarkan akun kamu dan mulailah.

Produk dalam negeri.

los ríos de Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020.

and I remember, and

bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap hari.

Yeah.

Sí, de setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasi kan.

Seperti kita ini.

ですね。

terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu juga.

Saint-Esprit, merci. Libère-nous de tout.

Parce que t'étais.

Dentro.

Prostit.

Sí, tienen que tener que ver, deben ir de una casa.

Emirates, yang ketujuh Air France,

Tipo,

Sí, clásica.

Bahasa Iran bukannya saat keramas aja, ingat ya, bahasa Iran itu di saat keramas aja. Bukan

sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget.

ね、

just that day.

Lanjut ngobrol.

Dagingan ayam mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Belajar dari laman health sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan,

Langsung kami, daftar.

sudah mulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.

tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah dia.

Dinas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itu, bisa dicegah dengan membuat pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali.

0: dokter.
1: Yang dalam

Thank you.